0: flexing kok harta. Flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
2: Karena nah, saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
2: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam kebawa ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Maksud wiwinya apa ya?
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Eh, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
6: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
6: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu?

Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
1: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensa

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada ya platformnya karusel ya kan.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
0: iya.
2: Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci,
1: makasih Uci. Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Dini Hajara siap nemenin kamu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Memainkan musik pilihan.
11: Suara.
12: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Suara warga Indonesia. Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

90,1 FMI suara-suara warga Indonesia. Hai, selamat siang sahabat suara. Dini Hajar balik lagi nemenin kamu. Tentunya kamu kalau pengen dengerin lagu kesayangannya boleh banget di 0811 993 3901. Sembari libur panjang nih sahabat suara.

Banjarmasin. Nemenin kamu semua nih sahabat suara yang hari ini mungkin lagi nyuci baju, betapan. Sekarang cuacanya enak banget nih untuk kamu bisa menyuci semuanya, mau spray bed cover bakalan kering nih. Karena biasa itu perakiran cuaca tuh kan ada hujan-hujannya, ada mungkin berawan-berawannya. Tapi hari ini tuh perakiran cuacanya tuh warnanya berbeda gitu sahabat suara. Karena matahari nih ikonnya bukan awan lagi atau gambar rintik-rintik, tapi matahari yang itu artinya hari ini tuh bakalan cerah nih sahabat suara. Jadi kamu kalau misalkan memang mau berkegiatan hari ini pas banget buat yang mau bikin event, opening apa bla bla bla blanya, ini alhamdulillah bakal direstuin sama semesta gitu loh sahabat suara. Karena cuacanya mendukung banget untuk kamu berkegiatan outdoor. Kira-kira mau kemana ya hari ini nih sahabat suara?

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
10: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
10: Hai.
9: Hai.
10: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
5: Memainkan musik pilihan
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: 91.1 FM suara-suara warga Indonesia. Jadi sahabat suara yang lagi buka-buka mungkin lelang ID karena memang di lelang-lelang ini ya, mau itu lelang KPK terus juga ada lelang-lelang yang lainnya juga sahabat suara. Ini kan memang harta barang rampasan. Kalau yang kemarin tuh sempat ramai iPhone XS nih kan lagi viral ya, karena kameranya katanya tuh informasinya emang bagus banget dan tanpa harus diedit-edit tuh udah keren lah ya, ciamik gitu. Nah, harta ini, harta rampasan ini, ada salah satunya yang dilelang adalah iPhone XS. Nilai limitnya tuh ya terjangkau lah ya, Rp231.000. Tapi ternyata ketika dilelang gitu sahabat suara, ayo coba tebak berapa. Jadi si handphone iPhone XS ini yang warnanya hitam itu laku dengan nilai Rp34.181.000 atau lebih dari 100 kali lipat harga limit. Itu siapa yang beli ya, saking cintanya atau saking sukanya dengan iPhone XS. Tapi kan kalau lelang itu kan kayak banyak gitu loh yang war gitu kan, atau war ya. Siapa aja nggak war iPhone XS, kan banyak di mana-mana. Ini di rumah ada nih iPhone XS, mau nggak? Itu ya sahabat suara ya, untuk request pertamanya udahan dulu. Nanti kamu jangan kemana-mana karena Dini Hajar masih nemenin kamu di Suara Banjarmasin tentunya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Bebahasa Banjar.
3: Bahasa Surung. Bahasa Surung adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata surung yang berarti suguhkan. Sedangkan bahasa Surung memiliki arti menyuguhkan atau menghidangkan makanan. Bahasa Surung biasanya dilakukan saat ingin menghidangkan makanan pada acara hajatan.
4: Lakasi dan sanak seberataan, kita lestariakan bahasa Banjar.
0: FM suara-suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Dini Hajar masih ya, masih ada nemenin kamu semua nih sahabat suara. Entah itu lagi ngapain aja, lagi santai atau lagi di jalan. Kayaknya di keadaan cuaca yang aku bilang itu memang cerah. Terus juga di jalanan juga agak lempeng nih buat bisa berkegiatan, atau mungkin kamu ada undangan, kondangan di mana-mana, karena after Idul Adha kemarin itu juga cukup ramai walaupun sekarang udah mulai ya agak turun gitu ya sahabat suara. Kita requestnya masih buka, yang mau request sekaligus kirim salam boleh ya, boleh banget deh di 0811 1993301. Aku tungguin lo sahabat suara 1 jam ke depan, karena setelah itu nanti kita akan ke program-program selanjutnya.

101,1 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kenaikan harga pangan segala macam ini ya di mana-mana, otomatis buat kita harus lebih berhemat. Ya, kalau orang tuh mikir ya, jualan, aduh, kayaknya bahkan bingung nih nambah-nambah cuannya seperti apa, atau mungkin dikurangi atau dinaikin ya harganya gitu ya kan sahabat suara. Gak cuma dari makanan, minuman untuk manusia saja, tapi kucing juga nih sahabat suara. Karena akibat melemahnya rupiah, kucing-kucing kita itu kayaknya bakalan downgrade deh makanannya. Karena makanan kucing impor ikutan alami kenaikan harga nih sahabat suara. Ini akibat melemahnya nilai tukar rupiah dengan dolar, harga makanan kucing impor mengalami kenaikan hingga Rp10.000 per bungkus. Gak hanya makanan kucing, berbagai kebutuhan anabul juga seperti pasir, makanan kering, makanan basah, cemilan, dan lain sebagainya, ini juga akan mengalami kenaikan harga. Aduh, gimana nih buat kamu cat lovers sahabat suara? Udah mulai mencekik atau ya biasa aja?

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira, mau

90,1 FM I Suara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara. Kamu suka kulineran gak sih? Atau mungkin lagi cari hiburan seru di akhir pekan? Nih, ada acara yang wajib banget sahabat suara masuk agenda kamu, karena Pesta Kuliner Kecap Sedap bakal hadir di Lapangan Murjani Banjarbaru tanggal 25 Juli 2026. Catat ya. Jadi nih, murah banget ya. Cuma dengan tiket Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang udah disediain di sana. Gak cuma itu loh sahabat suara, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget ya sahabat suara ya, buat datang bareng keluarga, sahabat ataupun pasangan nih. Buat yang jago masak gimana Din? Nah, kamu wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim nih sahabat suara. Udah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif Kecap Sedap. Peserta

Duh, kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Wilgo selalu sambat suara. Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgo. Keren ya. Nah, yang paling ditunggu-tunggu juga bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja nih, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan ya. Yuk segera amankan tiketnya sekarang di loket.com juga, dan ajak-ajak orang terdekat kamu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa hubungi di 0811 3078 0796.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

101,1 FMI, suara-suara warga Indonesia. Hai hai sahabat suara, yang lagi ganti KTP nih, mungkin lagi memperbaharui pekerjaannya. Jangan cuma memperbaharui pekerjaannya aja ya, tapi juga tambahin di NIB-nya, khusus untuk kamu konten creator. Karena ternyata aturan baru untuk konten creator nih sahabat suara, penghasilan dari AdSense, endorse, afiliasi, dan lain sebagainya itu kini dikategorikan sebagai kegiatan usaha loh, karena bisa mendapatkan duit ya kan. Kreator yang punya penghasilan rutin wajib memiliki NIB sebagai legalitas nih. Penjualan produk digital, e-book, template, kelas online cukup daftar lewat OSS atau online single submission, itulah pokoknya ya, tanpa izin teknis tambahan. Jasa digital seperti desain, editing, sosial media hingga agensi juga masuk kategori usaha. Tanpa legalitas, akses kerjasama, pembiayaan, rekening bisnis hingga urusan pajak nanti bisa terhambat loh sahabat suara. Makanya masuk ya, masuk aja di kode KBLI-nya, di sana gampang kok, sesuai dengan emailnya bisa sampai 2-3 nama usaha nih sahabat suara.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sapa-sapa dulu ya udah kita gabung ada Lala, ya udah request lagunya Noah, terus juga ada Rico mau request lagunya Isyana ya Kak, sambil kirim salam buat keluargaku aja yang lagi di Banjarbaru. Oke deh, yang lagi di perjalanan hati-hati ya, kamu jangan kemana-mana karena abis ini akan ada beberapa program lanjutan.
1: Mood udah naik ya.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi

0: asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. Tiga terbaik versi Iswara.
3: FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai hai sahabat suara. Program TV balik lagi. Kalau TV itu tuh semuanya mencakup tiga hal. Bukannya terbaik, tapi yang patut untuk kita ketahui. Kayak kemarin ada games, terus juga makanan-makanan yang enak untuk kita santap saat hujan atau mungkin saat panas, makanan yang enak atau cemilan-cemilan ala-ala Indonesia yang tradisionalnya sampai ke mendunia. Nah, yang terbaru nih, karena memang kita lagi berperang dengan limbah, dengan sampah-sampah yang ada gitu sahabat suara, tapi ternyata ada inspirasi di baliknya, di mana limbah-limbah tertentu bisa menjadi usaha dan mendapatkan cuan. Apa saja nanti akan kita bahas di TV ya, tiga terbaik versi Iswara Banjarmasin.

Masih bersama dengan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin. Siapa sangka gitu ya sahabat suara, kamu melihat pelepah pisang gitu kan, itu kan kadang bisa dibikin sayur atau mungkin cuma dibuang aja atau ya udah dibikin mainan sama anak-anak. Keinget zaman dahulu kala gitu ya, karena nggak ada handphone, kita mempermainkan apapun yang ada di sekitar. Nah, tapi ini berbeda dengan dosen tata rias dan kecantikan dari Universitas Negeri Padang UNP yang kemarin itu berhasil menciptakan bulu mata palsu berbahan dasar serat pelepah pisang kepok. Wih, keren ya. Bahkan kalau aku lihat secara visual gitu sahabat suara, dari bulu mata ini tuh hampir sama dengan bulu mata yang sering kita temui di toko-toko kosmetik. Dan bahkan gak cuma warna hitam saja ya bulu mata ini, tapi juga ada warna pinknya. Ya ampun, keren banget nih. Ini tuh katanya, kata si dosen itu, inovasi tersebut berangkat dari keresahannya terhadap limbah kosmetik yang kian menumpuk. Produk ini merupakan inovasi ramah lingkungan karena dapat memanfaatkan limbah pertanian. Nah, aku harap sih nggak cuma sekedar inovasi aja ya kan sahabat suara, tapi bisa dijual dan kita bisa membeli secara umum. Jadi nggak cuma dari coba inovasi doang udah gitu loh. Tapi kita bisa merasakan juga gimana sih menggunakan bulu mata dari pelepah pisang ini.

0: When your hometown is sinking.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
10: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini di Suara Banjarmasin nih sahabat suara. Lanjut lagi, masih dari limbah-limbah atau sampah yang tidak kita lihat ternyata menghasilkan uang. Ini dari Jakarta gitu sahabat suara, tepatnya di Jakarta Utara, warga Cilincing. Dia itu punya inovasi dari tulang. Kalau kita lihat kan tulang-tulang ikan, ini terutama tulang ikan cucut. Tulang ikan cucut ini katanya sih gak bernilai ya, tapi ini menjadi sumber penghasilan oleh Ropika, di mana dia ini biasanya membeli tulang ikan yang dibeli seharga Rp4.500 per kilogram, itu dijual kembali hingga Rp65.000 per kilogram setelah melalui proses pengolahan. Usaha ini tuh udah dilakukan sama si Ropika udah 15 tahun terakhir gitu sahabat suara. Walaupun memang ada aroma-aroma amisnya kalau kita cium gitu dari tumpukan tulang ikan tersebut, tapi tulang ikan cucut ini dari limbahnya itu bisa menghasilkan uang pundi-pundi selama sebulan itu. Bisa sampai puluhan juta loh, sampai ratusan bahkan kadang. Karena memang ini tulang-tulang punggungnya itu bisa untuk kosmetik, terus juga untuk pakan dan lain sebagainya yang ternyata dari limbah bisa menghasilkan cuan.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kalau tadi itu ada dari makanan, kemudian juga dari kecantikan. Ini beda lagi gitu sahabat suara, karena ini dari kerajinan atau kriya. Walaupun yang tadi itu semuanya sebenarnya kerajinan gitu kan, bisa-bisanya kepikiran. Nah ini si bapak-bapak gitu ya. Dia ini adalah pengrajin yang melihat peluang di mana melalui sentuhan tangan kreatif limbah itu bisa menjadi wayang. Wih, keren banget. Jadi namanya wayang upcycle. Nah, jadi wayang upcycle ini si Pak Budi Anggoro, pengurus bank sampah Pak Kiwan, yang berhasil mengubah botol plastik bekas kemasan air mineral menjadi kerajinan wayang yang menarik dan juga inspiratif di markas bank sampahnya, yang juga dikelola warga di Kelurahan Gedong Kiwo, Kecamatan Mantri Jaron, Kota Yogyakarta. Jadi dari plastik, dari botol-botolnya itu yang kita anggap, wah ini tuh gak ada hasil apa-apa kak, ataupun kalau misalnya kamu kiloin juga paling seberapa sih, tapi ternyata di tangannya itu di upcycle terus dijadikan wayang. Dan kalau kamu lihat secara visual gitu sahabat suara, emang benar-benar mirip banget dengan wayang, walaupun latarnya itu tuh bening karena kan menggunakan botol plastik itu tadi atau limbah-limbahnya itu tadi. Bahkan secara detail kumisnya, rambutnya, dan baju-bajunya, bahkan aku tuh bisa ngeliat kalau emang benar-benar ini tuh wujudnya wayang gitu sahabat suara. Yang kamu bisa bayangin gitu, wayang yang dibentuk, dibuat dari botol plastik. Keren juga ya.

0: Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
10: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FMI suara-suara warga Indonesia. Emang tuh sahabat suara dari kerajinan-kerajinan, dari kita yang jeli atau mungkin kadang ada dari keputusasaan yang akhirnya bisa mendapatkan cuan dari hal itu. Karena kita mulai berpikir nih, gimana caranya untuk bisa mendapatkan cuan. Kayak tadi, itu ada dari bisnis tulang ikan, terus juga inspirasi dari kecantikan, bulu mata itu terbuat dari pelepah pisang, dan yang terakhir limbah plastik bisa jadi sebuah kerajinan yang apik gitu ya, bisa menjadi wayang, keren banget. Nah, kalau kamu gimana nih sahabat suara, kira-kira sampah dijadiin apa, limbahnya dijadiin apa, atau malah buang sembarangan? Jangan ya.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Satu FMI suara-suara warga Indonesia. Ada yang mau sapa-sapa orang tersayangnya siang hari ini sahabat suara? Boleh banget ya di 0811 99 33 901. Kali aja nih, karena memang dalam pesta euforianya sepak bola gitu ya, Piala Dunia, yang bikin mata kamu mungkin agak-agak sembab. Bukan karena nangis, tapi karena memang ngantuk pol gitu ya, dengan jadwal yang nanti bisa malam, bisa siang, bisa sore, ya kan. Tapi apapun itu, semoga bisa mendukung tim kesayangan kamu, sahabat suara. Langsung kirim salam di 0811 99 33 901. Masih bersama dengan Dini Hajara.

90,1 FM Suara-Suara Warga Indonesia. Kalau ngomongin tentang Piala Dunia tuh pasti seru banget gitu sahabat suara. Entah itu dari supporternya, terus dari pemainnya. Bahkan kalau setiap Piala Dunia tuh pasti ada yang namanya prediksi-memprediksi. Dulu tuh sempat ada Gurita, terus ada siapa lagi gitu ya yang memprediksi. Nah yang terbaru di tahun 2026 ini di Piala Dunianya, kemarin sempat sebelum pertandingan Brasil dan juga Haiti gitu kan sahabat suara, ada hiu peramal yang katanya sih dia bilang Brasil itu menang. Walaupun Jumat kemarin kalau kita lihat secara fakta nih memang menang gitu sahabat suara ya. Keren banget nih si hiu. Kira-kira bisa gak ya meramal siapa jodohku nanti gitu kan. Kali aja kamu masih mencari jodoh saat ini sahabat suara.

90,1 FM I Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara yang lagi bersih-bersih hari ini karena mumpung lagi libur, gak ada kegiatan atau mungkin gak ada undangan hari ini ya. Kamu bisa nih sahabat suara sambil bersih-bersih. Terus juga nih ternyata yang aku kutip gitu ya dari cnnindonesia.com, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang ternyata bikin rumah ini bisa jadi rapi tanpa kita harus meluangkan waktu lebih untuk bersih-bersih. Salah satunya ketika kamu lagi masak nih siang hari ini sahabat suara, kan kita kan kadang kalau udah masak tuh ya udah fokus memasak aja. Padahal ketika lagi tuh kan goreng tuh lagi lama nih, masih belum selesai-selesai juga. Nah sekaligus aja sambil membersihkan perlengkapan masak sambil memasak ini. Misalnya bila salana setelah selesai dipakai, sambil menunggu si ayam gorengnya itu udah bisa dimakan ya kan, atau mungkin sayurnya udah selesai masak. Nah yang lain nih yang lagi numpuk di dishwasher-nya atau mungkin lagi numpuk di tempat cuciannya, bersihin aja gitu sahabat suara. Terus juga biasakan langsung saja menerapkan aturan satu sentuhan. Jadi ini tips dari The Spruce. Kita itu bisa menerapkan aturan satu sentuhan gitu. Kamu menetapkan setiap barang yang sudah digunakan langsung dikembalikan ke tempatnya. Kalau aku bilang ke anak aku tuh tidy up gitu. Jadi kalau udah selesai main, langsung aja tidy up. Jangan lagi nih main satu, terus ngambil lagi, main dua, main tiga, main empat. Nah itu juga diterapin ke diri sendiri ya, gak coba ke anak gitu sahabat suara. Kita ngasih taunya bisa, tapi nerapinnya kagak.

90,1 FM i suara suara warga Indonesia. Sahabat suara yang lagi ngeliat-ngeliat media sosial, scroll-scroll, pasti tiba-tiba ada lagu yang satu ini nih yang bikin kita lagu ini. Kadang kita ngeliat tuh FYP-nya cuma sedikit doang gitu, sahabat suara, lagu yang diputarkan. Jadi nanti kita akan, terutama aku gitu ya, akan muterin lagu lengkapnya dari Rollerblade, Nuna. Yang dimana Nuna ini resmi mencatatkan namanya di Spotify Indonesia Daily Chart dan masuk di posisi 199 dengan sekitar 168.000 stream harian. Di saat lagunya makin ramai diputar, Rollerblade ini juga muncul ya kalau di media sosial tuh FYP terus, selalu aja ada di halaman beranda. Dan entah kenapa kalau kita pakai lagu ini pasti FYP, ya kan? Nah, ini dia nih sahabat suara, lagu dari Nuna ini dengan Rollerblade.

0: 90,1 FMI suara-suara warga Indonesia. Udah di menit-menit terakhir kirim salam kita sahabat suara ya. Terima kasih buat kamu sekali lagi yang udah nemenin aku selama 4 jam terakhir ini. Tentunya di kebersamaan yang cerah mendekati akhir bulan Juni. Dini Ajaro pamit dan tetap dengerin I Suara terus ya.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Alhamdulillah serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok pasti pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang betul? Adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal, aduh, itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
0: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek.
0: Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras dan kan,
1: iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
0: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Kan masih ada masuk.
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh?
2: Kok rudal berubah sih?
0: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar gitu.
0: Tato
1: gitu.
0: Oh, kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
0: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

Kampung Sinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Kumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 9

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan

0: parsel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keren raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
0: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
0: Gue pernah hampir kena petir 2 kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
0: Ini gitu. Hampir kena petir 2 kali lagi kecil, kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
0: Oh, pohon
1: itu
0: apa?
1: Pohon
0: apa?
1: Kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
0: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
0: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul, Omkin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin 2 cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
2: Karena pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
0: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Situ oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
0: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
0: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain di depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
0: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
0: Ya nanti
1: ya juga membuat jantung aku deg-degan
0: mau
1: sih.
0: Dengerin gak?
1: Apa?
0: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara.
2: Di antara pusaran
1: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Kain sasirangan. Kain sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, batatamba.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
3: FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, selamat sore sahabat suara. Hai, Ardian kamu kembali menemani kamu nih. Kali ini masih sendirian sahabat suara karena ya kemarin Marsianya ninggalin saya ya kan. Kali ini saya ditinggalin lagi nih karena dia hari ini sakit sahabat suara ya. Aduh, cepat sembuh buat Marsia ya biar bisa siaran lagi nih. Saya udah 2 minggu nih soalnya sendirian ya. Ya. Buat kamu juga yang sekarang lagi sakit sahabat suara, semoga cepat sembuh, terus juga semoga kamu bisa kembali beraktivitas seperti biasa lagi ya. Pokoknya buat kamu yang sekarang lagi di mana aja, yang sekarang lagi di mobil, yang sekarang lagi nyantai, yang sekarang lagi dengerin Iswara Banjarmasin, Ardian Kama siap menemani kamu di Suara Santai Weekend sampai nanti jam 9 malam. Jadi buat kamu yang mau request bisa langsung aja WhatsApp di 0811993301 atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita di @iswara.bjm. Halo, selamat sore. Semoga kabar kamu menyenangkan dan kamu sehat-sehat juga ya. Hari ini saya sendirian dulu, gak apa-apa ya, aman ya. Silakan langsung tinggalin komennya ya. Nih. Nah, gitu komennya, jangan lupa ya. Boleh. Dan yang pasti sambil menemani sore kamu, sahabat suara, buat kamu yang kayaknya juga sekarang lagi tersesat, entah tersesat secara harfiah yang memang benar-benar literally tersesat karena Google Maps. Atau kamu sekarang lagi tersesat di hati seseorang yang ternyata masih sampai sekarang masih gak peka sama kamu. Pre banget ya. Ada Maroon 5 dengan Map, spesial buat kamu sahabat suara. Amin.

doa sahabat suara ya. Apalagi kalau misalkan doa itu datang dari orang yang menyayangi kamu, terlebih khusus orang tua kamu, itu doanya langsung tembus sahabat suara ke langit ketujuh. Jadi sebelum kamu mencoba untuk mencari yang gak pasti gitu, mencari sesuatu yang mungkin sebagai penenang di dalam hidup kamu, jangan lupa yang paling penting, yang paling utama adalah kamu harus membahagiakan orang tua kamu selama orang tua kamu masih ada. Itu dia sahabat suara ya. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tuh, kena dimuntung Ardi hari ini. Masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat sore dulu buat kamu yang baru aja dengerin Ardian Kamah, yang lagi di jalan, yang kayaknya lagi muter-muter nggak jelas nih. Kita mau kemana ya, yang nggak tahu nih mau kemana ya. Ya udah nggak mau, aku nggak mau kesini, aku mau nggak kesini, aku nggak mau kesini, aku nggak mau kesini. Jadinya pusing sendiri. Udah deh, mendem aja tuh di flyover ya kan. Tapi jangan melakukan hal yang aneh-aneh ya di flyover ya, nggak boleh. Apalagi stop di situ nggak boleh juga. Yang ada kamu mulai ditilang nanti. Ups, jangan sampai ya sahabat suara. Nah, pasti Aryan kamu masih menemani kamu di suara santai weekend di jam request di 1 jam pertama ya. Jadi buat kamu yang mau request masih saya tungguin banget. Dan kali ini saya pengen memutarkan satu lagu spesial nih buat kamu juga sahabat suara. Apalagi lagu ini kalau menurut aku sangat menyentuh sekali ya. Apalagi kemarin waktu itu di Instagram aku ada ngelihat salah satu cuplikan gitu dari lagu ini yang dibawain langsung sama pencipta lagunya. Nah, jadi sahabat suara, yang saya akan putarkan ini adalah lagu dari Rizky Febian, yaitu Mencinta Tanpa Arah. Tapi sebelumnya lagu ini tuh keren banget loh. Jadi dibikin sama Willy Albani. Jadi Willy Albani ini adalah musisi tunanetra yang waktu tahun 2025 yang lalu tuh kayak sempet kasih Kak Iki, coba dong Kak Iki nih coba nyanyiin lagu ini gitu loh, Mencinta Tanpa Arah. Akhirnya dibawain salah sama Rizky Febian. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu juga kamu bisa langsung nonton ya live-nya Willy Albani yang berfeaturing sama Rizky Febian langsung ngebawain lagu Mencinta Tanpa Arah, yang kalau menurut aku itu keren banget sih dari harmonisasi dari suara Willy Albani yang oh my god, dibalik kekurangan seorang Willy Albani ternyata Allah memberikan suatu kelebihan, yaitu suara yang luar biasa gitu. Dan juga dia bisa buat nyiptain lagu yang seromantis ini. Romantis apa, sedih juga sih karena ceritanya lagu ini kan kita kayak udah gak tahu lagi nih harus kemana gitu kan, karena orang yang kita cinta itu kayaknya udah kayak hilang gitu loh, hilang nggak tahu nih, nggak ada kabar apa segala macam. Makanya namanya Mencinta Tanpa Arah. Wah, yaudah deh sahabat suara, spesial buat kamu nih yang juga sekarang lagi dengerin suara santai weekend, ada Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah, spesial buat kamu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

10,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama ya, menemani kamu di Suara Santai Weekend kali ini. Saya itu siarannya sama anak saya, sahabat suara. Buat kamu yang tadi kayaknya udah lihat live TikTok. Eh sini kamu. Nah. Ini biar kelihatan. Sini. Enggak mau. Aduh. Ah, inilah

penari abal-abal. Penari abal-abal si Iqbal ya. Kamu kenapa gak kesini, Bal? Mendingan kamu sini aja biar saya ajarin main Beyblade. Oke, sahabat suara, saya akan memutarkan satu lagu juga nih yang tadi juga dari request di WhatsApp sama Rifki ya. Katanya pengen lagu diputerin lagunya Noah dengan Mendekati Lugu. Wah, lagu lama juga nih, tahun 2021 ya. Ya udah deh, spesial buat Rifki yang di Banjarmasin. Ada Noah dengan Mendekati Lugu.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Area Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Area Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
1: Suara. Suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, buat kamu yang suka banget kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ini nih, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu. Karena pesta kuliner kecap sedap bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru pada 25 Juli 2026 mendatang. Cuma dengan tiket Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak banget keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama. Kemudian juga ada satu porsi camilan sedap pilihan. Kemudian juga ada goodie bag produk. Sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediakan. Gak cuma itu nih, bakal ada sesuatu yang seru banget. Jadi bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget nih buat dateng bareng keluarga, sahabat ataupun pasangan. Buat yang jago masak, wajib banget buat ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara. Dan juga bakal dapetin 2 celemek eksklusif kecap sedap. Dan peserta juga akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung sama Chef Will Goss. Wah, keren banget tuh. Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss juga. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan sama Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja tuh, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama dengan lagu-lagu hits mereka. Pasti juga jadi pengalaman yang paling gak terlupakan banget deh. Langsung aja, segera amankan tiketmu sekarang di loket.com dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung hubungi aja di 0811 3078 0796.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
7: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Suara warga Indonesia.
9: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara wajar masin, suara warga Indonesia. Ada Andra and the Backbone, Tunggu Aku, menjadi lagu terakhir di request Suara Santai Weekend ya. Buat kamu yang lagi nungguin jemputan, sabar ya. Lagi di jalan tuh katanya, sabar aja dulu ya kan, sabar aja dulu. Saya mau bacain dulu nih yang udah gabung di TikTok, ada banyak banget nih, ada Arif Rahman, terus juga ada Kelapa Muda 7218, terus juga ada Azril, ada Yoni Sukses Jaya, ada Nugi Arwanto, ada Nur Latifah. Ih, thank you banget loh yang udah gabung di TikTok di request. Thank you banget ya teman-teman semuanya, sahabat suara, dan jangan lupa untuk terus support Suara Banjarmasin ya, biar kita terus bisa nemenin kamu, terus juga biar bisa memberikan warna-warna yang indah buat kamu, sahabat suara ya. Thank you banget yang pasti buat kamu yang udah setia menjadi sahabat suara ya. Kalau gak ada kamu, kita gak bakal ada nih. Jadi kamu harus tetap support kita ya, baik dari TikTok, Instagram, dengerin langsung di 90,1 FM, atau kamu juga bisa langsung datang ngobrol-ngobrol bareng kita. Saya mah orangnya easy listening banget. Oke deh, abis ini nanti kita bakal lanjut lagi di 10 lagu baru Iswara ya. Jadi jangan kemana-mana buat sahabat suara, tetap dengerin terus Iswara Banjarmasin hanya di 90,1 FM.
1: Udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good.
10: dari Wings Food.
11: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
14: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
15: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
12: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
14: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
15: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
14: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
15: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
16: Aku Viva, murni, sehat, alami.
17: Sepuluh lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia, 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Menjadi 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, sekarang kita sudah ada di 10 lagu baru Iswara. Dan kali ini Ardi akan kasih kamu 10 lagu baru yang akan menemani sore kamu, sore menjelang malam. Yang lagi di jalan, yang lagi di mana-mana. Halo, selamat malam. Selamat malam, selamat sore menuju malam. Ya udah deh, kalau kita langsung aja kita review ya. Untuk di lagu yang pertama sampai yang kelima ada siapa aja? Ini dia reviewnya.
18: Jika sama dengan
0: lagu yang dulu pernah dibawain sama Naura Ayu juga kayaknya ya, kalau nggak salah nih. Saya lupa ingat juga nih. Ada Barsena Bestandi yang kembali ngebawain lagu ini, Jalan Tengah. Kita ramu asik. Lagu pertama ya, sahabat suara.
18: Lagu
0: Parade Hujan yang dulu sebelumnya adalah Payung Teduh dengan lagu terbarunya yaitu Laju di lagu yang kedua.
18: Aku takkan pernah tahu semua jawabnya.
0: Nah, ini dia Naura Ayunya, sahabat suara. Di lagu yang ketiga tapi dengan lagu terbarunya juga, Tak Ada Tata Caranya. Waduh, kamu enggak ada tata caranya nih. Woi. Kalau lagi pengen marahin orang tuh pakai lagu ini aja ya. Tak Ada Tata Caranya. Di lagu yang keempat ada Hipnu, Tak Perlu Khawatir Berlebihan. Nah, jadi dari judulnya ini aja nih, sahabat suara, mengingatkan kita untuk gak perlu mengkhawatirkan segala sesuatu secara berlebihan, karena semuanya itu udah ditakdirin sama Yang Maha Kuasa. Hipnu, Tak Perlu Khawatir Berlebihan. Di lagu yang kelima ada Ivy Alisa, Pindah Pelan-Pelan. Au, apakah ini sebuah kode? Dan sahabat suara, itu dari 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara. Langsung aja kita dengerin lagu yang pertama. Ada Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah, spesial buat kamu.
17: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: Saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama dan juga kita masih di 10 lagu baru Iswara. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang melaksanakannya, sahabat suara. Dan izin saya untuk melanjutkan untuk 5 review selanjutnya di 10 lagu baru Iswara. Ada siapa aja? Ini dia reviewnya. Ada Rai Putra, ada lagu yang keenam bersama dengan Farel Hilal,

dengan Goat. Bahaya, aku jadi muda. Di lagu yang ketujuh ada Sheryl Sheinovia dengan Siapa Suruh Jatuh Cinta. Tuh, Siapa Suruh Jatuh Cinta. Kali ini Wisnu Santika berfeaturing bersama dengan Ari Lesmana dengan lagu terbarunya Aku Harus Pergi. Di lagu ke-9 ada Remark Lost in Goodbye.

0: terakhir ada Adrian Khalib 2001 kali. Waduh, 2001 kali berantem katanya. Tapi kamu harus tetap jadi milik aku. Au. Dan itu tadi 5 review selanjutnya di 10 lagu baru Iswara. Langsung aja Arti Putarkan di lagu yang ke-6. Spesial buat kamu sahabat suara. Ada Raif Putra dan juga Farel Hilal dengan Goat.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suarang He siap nge-spill habis-habisan.
3: Lagu 1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Annyeonghaseyo Robun, Ardian Kama Imnida kembali menemani kamu di Suarange nih dari jam 7 sampai jam 8. Wah, gila sih. Kalau misalkan ngomongin Korea memang gak ada habis-habisnya. Kalau ngomongin K-pop gak ada habis-habisnya juga. Apalagi banyak banget yang datang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, sahabat suara. Kita bakal review yang mana aja nih ya. Ya pasti, saya akan menemani kamu sampai jam 8 di Suarange dengan lagu full K-pop. Dan buat kamu juga yang mau request, bisa langsung aja request WhatsApp Ardi 0811 11933901.

0: thing. Number one, how you make me feel like.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Yang malam tadi nonton Kortis, mana suaranya? Waduh, keren ya bisa nonton Kortis langsung ngikutin live di TV, keren banget. Apalagi juga buat kamu yang kemarin berkesempatan buat langsung ada di stage, buat langsung nonton Kortis, gila keren banget, para koir luar biasa ya. Dan kalau ngomongin Kortis emang gak ada habis-habisnya, rookies yang satu itu emang keren dan layak sih kalau menurut aku. Tahun kemarin itu dikasih gelar Rookie of the Year, karena kalau ngelihat penampilan mereka malam tadi itu emang gak ada kayak sama sekali kelihatan rookie-nya gitu loh. Dan ada yang bikin momen yang bikin menurut aku nih punchline-nya banget nih. Pas di moment break gitu kan, mereka sama-sama buat ngobrol, apalagi keren banget Kak Indra Herlambang bisa langsung satu stage sama Kortis, sama artis K-pop yang lain. Wah, aku iri banget. Insya Allah someday deh bisa sama Kak Indra juga. Waduh, sebuah impian yang semoga kita boleh bermimpi ya sama suara. Disclaimer dulu nih ya. So, bukan maksud pengen nyayangin Kak Indra, enggak. Soalnya itu udah jauh levelnya. Beliau udah tinggi banget, saya masih di bawah ya. Saya sadar diri, izin. Nah, kalau ngomongin izin, ini nih yang bikin gemes para member Kortis, karena mereka dikasih challenge buat mengeluarkan sebuah kata yang sering banget disampaikan oleh kita sebagai anak-anak Indonesia. Jadi ini yang bikin lucu nih, mulai dari santai aja yang dikeluar di mulutnya Martin. Terus juga ada izin kata James. Terus juga halo aku Dede Konho dari Konho. Aduh, ini emang cocok banget ya pada melokal ya. Aduh, saya juga bingung banget nih kalau ngeliat mereka pada semua. Apalagi kalau misalkan ngeliat dua membernya juga yang gak kalah keren gitu kan. Aduh, saya lupa lagi namanya. Ya udah dah, karena emang ini keren banget sih. Tapi kalau menurut aku, apalagi pas di momen Red Party juga member Kortis luar biasa keren banget. Dan kalau menurut aku jujur, malam tadi salah satu konser yang keren banget sih. Dan saya nungguin banget sih, maksudnya world tournya Kortis semoga bisa mampir ke Indonesia biar koir-koir juga bisa pada nonton ya. Yang pasti keren untuk Kortis malam tadi. Dan juga ya udah, buat mengobati rindu kamu, wah, yang masih kayaknya masih ini banget ya, masih kayak konsernya nggak bisa dihilangin banget nih. Langsung aja saya puterin spesial buat kamu, ada Kortis Red.

Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, buat kamu yang suka banget kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget nih, yang pastinya harus masuk agenda kamu. Karena Pesta Kuliner Kecap Sedap bakal hadir di Lapangan Murjani, Banjarbaru, tanggal 25 Juli 2026. Cuma dengan tiket Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak banget keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, kemudian juga ada satu porsi camilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang udah disediain. Gak cuma itu aja, bakal ada juga nih sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget nih buat datang bareng keluarga, sahabat, ataupun pasangan. Buat yang jago masak, ini nih waktunya buat kamu tunjukin di Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk dengan 2 tiket masak lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Dan peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss. Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss langsung. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan sama Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama dengan lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan dong. Yuk, segera amankan tiketnya di loket.com dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung aja hubungi di 0811 3078 0796.

0: happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
0: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
1: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva, murni sehat alami.
1: Cute time dulu ah.
8: Cute time, quality time.
1: Iya,
8: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
8: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
1: Pakai ini,
8: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
1: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Suara warga Indonesia.
10: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
11: I got a girl with me now. Don't worry about what else is going on.
12: It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Daddy on the hit, to take a charm and all, but why you tryna glitch? Crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash,
13: crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash,

suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Wah, kayaknya keren banget nih kalau misalkan kamu nggak datang buat ke konser yang satu ini. Karena Icon akan kembali menyapa fans melalui konser Icon Forever World Tour 2026 in Jakarta yang akan segera digelar nanti di tanggal 21 Agustus 2026 di Istora Senayan Jakarta. Dan konser ini juga menjadi momen yang telah lama dinantiin sama Iconic Indonesia sebagai ajang reuni sama Jay, Song, Babi dan juga Chan. Nah, jadi kali ini mereka berempat karena yang dua masih wajib militer. Nah, mengusung produksi berkelas dunia dan interaksi spesial dengan fans, konser ini juga akan menghadirkan penampilan penuh energi sekaligus berbagai fan benefit untuk menciptakan pengalaman yang berkesan. Lebih dari sekedar pertunjukan, konser ini juga menjadi perayaan hubungan erat antara Icon dan juga Iconic Indonesia yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Nah, ini kamu sudah bisa langsung dapetin tiketnya nih. Jadi kamu bisa langsung war sekarang juga mulai dari 1.350.000 sampai 3.650.000. Nah, gitu ya. Yang pasti semoga buat kamu yang kemarin yang udah sempat nonton live Icon beberapa tahun yang lalu bisa kembali apa ya? Kembali membangkitkan memori-memori indah ketika kamu kemarin sempat nonton konser Icon. Aku juga sih kalau ada uangnya pengen juga nonton semuanya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Dan itu tadi sahabat suara, beberapa info yang kayaknya juga lagi happening banget nih. Apalagi kemarin kalau kita review juga ada Jaehyun NCT 127 yang juga baru aja balik dari Wamil dan langsung menuju Indonesia juga untuk menghadiri sebuah acara. Terus juga ada banyak banget, ada DJ Ian juga. Terus banyak deh pokoknya artis K-pop yang pada datang ke Indonesia. Jadi emang kayaknya di pertengahan tahun 2026 sampai menuju akhir tahun akan menjadi hari yang sangat sibuk buat para K-popers. Apalagi infonya BTS nambah hari, guys. Jadi hari Senin nambah lagi tuh. Bayangin, pusing gak tuh yang pengen kerja hari Senin? Pusing. Apalagi akhir tahun mau closingan tapi ada BTS, gimana caranya? Waduh, jadi pusing sendiri kan sahabat suara. Tapi yang pasti BTS 3 hari buat kamu yang kemarin gak sempat kebagian buat war ticket, ini adalah waktu yang harus kamu kejar. Dan kamu juga harus atur cuti, kira-kira di akhir tahun bisa apa enggak tuh, ya kan? Hari Senin lagi ya kan? Tuh, hari Senin lagi pada rush hour-nya ya kan? Akhir tahun. Kenapa harus akhir tahun sih BTS? Aduh. Tapi yang pasti good luck ya buat para ARMY. Terus yang bakal war buat nonton konser di hari Senin. Terus juga yang udah dapet tiket di hari Sabtu dan Minggu, alhamdulillah sampai bertemu di GBK bersama dengan BTS. Woo! Abis ini bakal kirim salam, hari ini bakal lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Isuara Banjarmasin.
1: Dari first gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarang He.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.
3: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih bersama Ardian Kama menemani kamu di Suara Santai Weekend. Dan sekarang sudah di jam 8, itu artinya Ardian Kama menemani kamu di kirim salam. Dan langsung aja siapin kirim salamnya di 0811 993 3901. Apalagi malam hari ini aku pengen ini sih ngebahas yang lagi rame. Apa hayo yang lagi rame? Bener banget, Piala Dunia 2026. Sudah mikir yang enggak-enggak kan? Saya tidak akan tergocek ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu masuk lah yuk. Masuk legam. Masuk lost plan. Enggak. Ya. Ardian Kama bakal ngebahas tentang Piala Dunia nih. Apalagi lagi seru banget ya Piala Dunia kali ini dengan berbagai drama-dramanya ya enggak sih. Jalan-jalan dengan sepatu Ronaldo. Waduh, itu beat teman saya tuh. Bang Galang lucu banget sumpah. Aduh. Tapi kamu ngejagoin siapa nih di Piala Dunia kali ini sahabat suara, dan apa alasan kamu ya? Boleh kasih tahu di Suara Santai Weekend bersama Ardian Kama, dan saya juga nanti akan kasih tahu siapa jagoan saya di Piala Dunia kali ini ya. Yang pasti sayang sekali ya, padahal tinggal beberapa langkah lagi harus Indonesia juga bisa untuk melangkahkan kaki di Piala Dunia tahun 2026 ini. Tapi kayaknya belum rezekinya sahabat suara, kita doain nanti di tahun 2031 ya. Kan 2030 ya, 4 tahun sekali kan Piala Dunia. Nah itu 2030, semoga sih Indonesia bisa ada di, nggak apa-apa deh gua mau grup apa aja yang penting Indonesia ada gitu. Ya deh sahabat suara, harus ditungguin ya, jangan kemana-mana.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscan.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Memainkan musik pilihan.
11: Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang suka banget kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget nih masuk agenda kamu. Karena ada pesta kuliner kecap sedap hadir di lapangan Murjani Banjarbaru tanggal 25 Juli 2026. Cuma dengan tiket Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, terus juga ada satu porsi camilan sedap pilihan, ada goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediakan. Gak cuma itu aja, kamu bakal dapet dan bakal ada juga nih sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap menunjukkan atau memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget nih buat datang bareng keluarga, sahabat, ataupun pasangan. Buat yang jago masak, wajib ikutan master sedap juga, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema master menu kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk, lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Serta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung sama Chef Wilgos. Selain itu, kamu juga bisa langsung nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu bakal ada sedap concert yang dimeriahkan sama Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama dengan lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak bakal terlupakan banget deh. Yuk, segera amankan tiketmu di loket.com dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di 0811 3078 0796.

0: Sarannya Suara Warga Indonesia
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Dan masih bersama Ardian Kama di Suara Santai Weekend dan juga dikirim salam. Kalau ngomongin Piala Dunia itu emang gak ada habisnya ya. Apalagi setiap berapa tahun sekali. Dan ini udah Piala Dunia yang keberapa, udah gak tahu lagi dah, saya gak ngitung. Yang pasti ini Piala Dunia ke tahun 2026 dengan segala gebrakan dan juga apa ya, sesuatu yang menurut saya pribadi sih ada yang gak percaya banget gitu loh. Apalagi kemarin tuh pas Spanyol melawan Tanjung Verde, 0-0 bos, kagak ada apa-apanya. Waduh, ini mohon maaf nih, izin fans-fans Spanyol, gak ada maksud buat ngeremehin, enggak. Cuman saya pengen ngebahas kipernya aja nih ya. Jadi ada Fojinya, salah satu kiper yang bisa dibilang kiper yang menjadi perbincangan hangat juga di Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena Fojinya ini adalah salah satu kiper ataupun pemain yang berusia

atas 40 tahun yang dia diberi kesempatan untuk bisa berpartisipasi di Piala Dunia tahun 2026 mewakili Tanjung Verde. Dan pada itu kemarin juga melawan Spanyol, dia bisa bertahan untuk memberikan apa ya, memberikan perlawanan yang luar biasa gitu loh. Dan melakukan 7 penyelamatan, termasuk penyelamatan spektakuler dengan menepis bola menggunakan ujung jarinya. Gila, bayangin aja tuh. Yang pasti ini membantu Cabo Verde menahan tekanan luar biasa dari Spanyol. Jadi Fojinya pada saat itu terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan oleh FIFA. Dan bukannya senang, Fojinya itu malah sedih gitu loh. Karena Fojinya sedihnya itu karena pada saat dia bermain di Piala Dunia, ibunya itu gak bisa nonton langsung gitu loh. Jadi tertahan karena izin dan lain-lain, akhirnya mengakibatkan orang tuanya atau ibunya Fojinya itu gak bisa nonton. Padahal ini adalah salah satu mimpi yang kalau menurut aku luar biasa gitu loh. Di umurnya 40 tahun dengan pemain-pemain muda yang banyak juga di Piala Dunia kali ini, tapi seorang Fojinya bisa menepis semua itu dan menjadi kiper terbaik pada saat pertandingan antara Tanjung Verde dan juga Spanyol. Wah, keren sih kalau menurut aku, respect loh. Dan yang pasti kita akan nanti lihat aja nih, kira-kira pertandingan-pertandingan selanjutnya akan seperti apa. Kalau kamu masih tetap ngejagoin siapa? Kembali ke topiknya nih, kasih tahu Ardi, biar nanti kita saingan. Wah, saingan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Hmm, wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai. Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Hmm, wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Dan kita masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, masih bersama Ardian Kama. Dan kita sudah di ujung-ujung Suara Santai Weekend dan juga kirim salam. Tapi sebelumnya Ardi pengen nanya dulu nih buat kamu yang tadi kira-kira ngejagoin siapa. Kalau saya tuh gak pernah ganti gitu loh. Maksudnya saya tetap ngedukung Inggris dan Jepang. Nah itu dua negara yang sampai saat ini saya masih dukung gitu kan. Kayak keren aja kalau ngelihat permainan Jepang yang disiplin, terus juga permainan tim negara Inggris yang kalau menurut aku counter attack-nya juga oke, walaupun dengan beberapa pemain yang ya ada juga yang kemarin sempat masuk daftar ternyata pas diumumin ternyata nggak masuk. Wah, pasti sudah tahu nih Buan Iswara nih, pasti pemain MU nyatai. Kasih kada kasihan gak melihat Harry Maguire berjualan stiker. Aduh, Harry Maguire berjualan stiker, ya Allah sedih banar. Tapi kada apa-apa jernya, yang penting jadi duit. Nah itu pulang bagus pulang, ya Allah. Nah itu bang sudah. Tapi kalau kamu nih sahabat suara apa? Yuk kamu dukung siapa? Negara Portugal. Wah. Portugal sama Jerman. Tapi ini ada Latif nih di Banjarmasin. Kalau aku katanya dukung Portugal juga sama. Karena ada Babang Dodo. Wah, Babang Dodo lagi digoreng-goreng banget nih sama netizen nih. Gimana nih? Ya begitulah, gimana ya? Aduh, saya no comment deh. Soalnya saya juga suka Bang Dodo gitu. Terus ada lagi nih, ada Fanny. Fanny di Banjarmasin katanya aku dukung Belgia. Oke. Okay. Wah. Ini juga ya. Oke. Okay. Beda lagi nih, ada Dani di Banjarbaru katanya kalau aku dukung Argentina karena ada Babang Messi. Oh, mantap. Pas banget nih. Nanti di malam, wah, pas banget. Hari ini tuh bakal ada pertandingan. Mana nih bentar. Aku mau lihat dulu. Yang kemarin kan ada Amerika Serikat sama Australia 2-0. Maroko sama Skotlandia di grup C 1-0. Terus juga Brazil pesta gol nih 3-0 melawan Haiti di grup C. Sama ada di grup D Paraguay dan Turki 1-0 ya. Terus juga tadi di hari ini Belanda sama Swedia juga pesta gol, Belanda 5-1. Terus Jerman sama Pantai Gading 2-1. Ekuador sama Curacao ya. Masih imbang. Nah ini nih, di grup F, negara favorit saya Jepang pesta gol dengan 4-0 tanpa balas melawan Tunisia. Buat yang siap-siap begadang, ada Spanyol. Nah Spanyol tuh yok. Lu Portugal tadi ya, lupa. Spanyol sama Arab Saudi. Terus juga ada Belgia sama Iran. Ada Uruguay sama Tanjung Verde. Dan juga ada Selandia Baru sama Mesir. Tuh udah ada jamnya tuh, dari subuh sampai pagi. Udahlah, besok Senin lagi ya kan. Gimana tuh? Nah, pasti siapapun yang menjadi juaranya di Piala Dunia kali ini semoga amanah ya. Semoga amanah. Dan kita harus tetap junjung tinggi sportivitas dalam berolahraga. Oke deh sahabat suara, thank you banget udah dengerin Ardian Kama sendirian aja hari ini dari jam 5 sampai jam 9. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan bersama Ardian Kama. Apakah nanti Marsha akan kembali atau tidak, saya tidak tahu. Allah bisa. Kita sama-sama doain ya, semoga Marsha Putri cepat sembuh. Dan juga buat kamu yang sekarang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Ardian Kama pamit, jangan lupa dengerin terus Suara Banjarmasin hanya di 90,1 FM. Bye-bye, sampai jumpa.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: Tawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Barat, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
2: Kembali hadir kompetisi tari tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Mums & Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia
1: mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu.

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Pencaksilat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Kopi kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Isuara, Suara Warga Indonesia.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya

0: Kari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik?
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Welcome ya. Selamat datang kembali di Suara Seru. Ditemenin Aksi Isa Putri dan juga Hirzan Anggoro di pagi hari seperti biasa. Kita akan siaran sampai jam 11 siang nanti, sahabat suara ya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, sekarang kita mulai saja. Kamu bisa request di 0811-993-3901 atau di live TikTok kita di @isuara.pjm. Bagaimana perasaannya hari ini? Siap sudah menjalani hari-hari? Apakah masih lemas atau udah hari ini udah punya plan mau ngapain, sahabat suara? Pokoknya semangat terus, kita bakal puterin lagu-lagu favorit kamu ya. Sekarang kita mainnya manis-manis dulu aja buat nona-nona yang udah siap-siap berangkat kerja.

Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi buat Yulian di TikTok kita. Terus juga ada Clinting Clinting. Terus juga ada Permen Manis 311. Aduh. Dan juga ada Another Dini ya. Halo, selamat pagi. Saya agak harus nengok sedikit nih ya, sahabat suara ya, untuk ngelihat kamu nih posisinya ada di mana ya. Terus juga ada Gita Hamdani ya. Selamat pagi semuanya yang udah gabung di live TikTok kita di @iswara.bjm. Mau diputerin lagu apa nih hari ini ya? Banyak banget pilihan lagu dari Indonesia, mancanegara, K-pop juga kita ada sahabat suaranya. Jadi boleh di request segera ya. Oke, udah ada nih pagi Kak kirim salam. Pagi kirim salam dong buat istri yang hari ini mau saya tinggal dinas keluar kota selama 4 hari di rumah. Baik-baik ya di rumah gitu. Oh, mau request lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan. Ini dari siapa nih ya? Namanya, oh dari Edo Ridwan ya. Buat sang istri, katanya mau ditinggal. Aduh, ya Allah. Gak apa-apa ya. Baik-baik di rumah ya. Ya, ini sahabat suara buat yang pengen request boleh banget di 0811-993-3901. Di samping itu juga kita punya info yang mungkin ada juga yang udah tahu, tapi saya aja baru tahu nih ya. Ada laporan oknum tukang parkir nih yang mematok tarif retribusi parkir di atas nilai ketentuan dan lokasi yang ilegal. Diterima infonya oleh Pemko Banjarmasin. Keluhan itu disampaikan sejumlah warga yang merasa keberatan ya sahabat suara dengan aksi oknum tersebut. Ya, tukang parkir yang beroperasi di kawasan halte integrasi ya di kawasan Siring 0 km mematok tarif parkir 5.000 per sepeda motor. Aduh, 5.000 per sepeda motor ya. Menanggapi persoalan ini, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin ya, Chandra Malau ini bilang tindakan itu ilegal. Titik yang dimaksud juga belum berizin resmi sebagai kantong parkir seperti itu. Kawasan halte integrasi tidak termasuk dalam peta parkir. Jadi hal tersebut juga sejalan dengan keinginan pihak Korem 101 Antasari yang berada tepat di seberangnya. Seperti itu sahabat suara ya. Jadi kawasan tersebut nanti akan bersih dari aktivitas parkir. Terima kasih laporannya ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW Radio. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti WOW.
0: Memainkan musik pilihan.
9: Iswara.
10: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia ya, sahabat suara. Kalau kamu hobi banget streaming, kayak mungkin kamu juga suka banget main game, terus kamu juga suka video callan bareng sama pasangan kamu gitu ya. Tapi tiba-tiba kayak internetnya mati, kayak ilfil banget gak sih?
1: Oh, bukan tiba-tiba sama kepergok orang-orang rumah ya?
0: Ah, itu lebih ilfil lagi sih.
1: Takut ya.
0: Tapi kamu pernah kan ngerasain kayak gitu? Pasti semua pernah, dan kayak pengen banget nyari solusi biar internetnya tuh gak ngadat, gak mati di tengah jalan kayak gitu kan. Kan itu pastinya bikin pusing banget, apalagi kalau misalkan kita lagi ada kerjaan penting meeting.
1: Iya, apalagi deadline-deadline ya, aksesa ya. Jadi kalau sahabat suara mau beralih, sekaranglah saatnya, karena kita punya solusi yang paling terbaik, yaitu menggunakan XL1. Ini hadir lebih luar di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti bisa diandelin ya. Terus juga ini cocok banget buat kamu yang suka streaming, gaming, kerja, terus belajar online sampai video call sehari-hari. Jadi kalau kamu pengen juga nih, ada promo menarik khusus kamu pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja, setara dengan Rp160.000 per bulannya untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Terus kamu juga bisa dapetin bonus gratis 3 bulan akses video light dan juga Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
0: Yes, benar banget. Untuk langganan bisa hubungi WhatsApp ya di 0818 0800 5858. Akses ulangi di 0818 0800 5858, dan kunjungi website 1.xl.co.id.
1: XL1 Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu. Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Arya Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang,

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, di request sama Fira ya.
1: Betul.
0: Di
1: WhatsApp Banjar Iswara.
0: Di WhatsApp ya. Salam dong katanya buat warga Banjar yang bingung mau
1: pergi mana. Bisa hubungi Instagram @vr_vr. VR ya.
0: Iya, underscore makeup artist. Oh,
1: yang nyediain paket lengkap ya? Prewed makeup, baju dan foto shoot mulai dari 1 jutaan. Ada promo gratis foto letter biru khusus Jun dan Julia.
0: Makasih
1: berbuara dari.
0: Makasih. Malah foto latar birunya ini juga
1: Juni. Kavira, kita ini aja collab sama WO saya.
0: Nah, request lagu bermuara tadi udah diputerin. Betul. Ya.
1: Yang di Iswara Banjarmasin, terima kasih udah tap-tap layar ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Pepeng, ada Hadis,
0: Pepeng.
1: Ada The Second ya, ada Ahuls yang mau request nanti lagunya kita puterin, sabar aja. Selain di Iswara Banjarmasin, kita juga live di Instagram Hirjan di @hirjananggoro. Silakan aja di boikot aja saya ya.
0: Lo jangan dong. Lo jangan ya. Baru juga merintis.
1: Merintisnya.
0: Eh, sahabat Suara, sekarang tuh kan lagi emang populer banget ya olahraga-olahraga kayak olahraga sports ya, maksudnya kayak pedal, terus high rocks, terus apalagi ya, macam-macam lah ya yang sport-sport yang maksudnya kalau pedal kalau berarti ya.
1: Iya, enggak tahu juga.
0: Kalau pedal tuh kayak bermatch ya, gitu ya. Match gitu, terus kayak sama juga. Sama aja sih kayak kita main mungkin kayak main futsal, main

0: basket, ini kita bermain lah ya. Terus ada satu orang tuh di sosial media, dia mengungkapkan
1: apa katanya, kata dia, diungkapin
0: main padel tiap hari dapat apa, kata dia gitu. Dapat kista di sini, kata dia.
1: Aduh.
0: Jadi dia ada kista tumbuh di, ya apa sih namanya?
1: Bahu-bahu.
0: Kok gak tahu sih
1: pundak,
0: namanya?
1: Pundak.
0: Ya, di sekitar bahu pundak, dan pundak ini. Kemudian ada yang stitch videonya itu, Hirzan. Terus kata dia, banyak banget orang yang
1: mengeluh.
0: Enggak, banyak banget orang tuh yang gak bisa bedain yang mana yang sport, yang mana yang olahraga. Saya kan bingung ya.
1: Sport dan olahraga ini apa?
0: Kan saya kan bingung ya maksudnya, ya, kan. Apa maksudnya? Ya, jadi maksudnya penjelasan dia, kalau sports itu ya kayak kita main itu tadi, match gitu, badminton, padel. Sifatnya kayak apa ya, menguji ketahanan body kita dalam beberapa waktu, bermain dengan intensitas yang tinggi. Sementara olahraga yang dia maksud tuh, yang gak bisa disamakan sama yang sport ini, adalah olahraga seperti yang workout, yang ngelatih otot, yang ngelatih otot, otot-otot. Jadi kita banyak yang bilang tuh, orang kalau ngomong kayak gini, misalnya kayak aku udah olahraga, olahraganya apa? Futsal misalnya gitu, okay. Olahraganya basket. Nah itu bermain maksudnya. Kalau olahraga tuh dilatih bener-bener.
1: Oh, itu tadi masuk ke sport ya?
0: Bener, yang kayak padel,
1: fun match,
0: kayak
1: fun match,
0: ya, fun match gitu kan dia sport gitu loh. Jadi kalau olahraga tuh dia repetisi. Jadi kayak dia latih bener-bener ototnya dengan hitungan, dengan pengulangan yang kayak gitu.
1: Emang lari nggak pakai perhitungan? Main futsal sama soccer?
0: Hah?
1: Ini yang bilang siapa yang bilang?
0: Ya, dia expertnya untuk ini. Apa? Jadi maksudnya sebelum kita masuk ke padel, jadi dia maintenance dulu si persiapannya, kita harus persiapan dulu untuk
1: matang gitu ya.
0: Ya sama ini, jadi harus digerakin juga. Jadi tetap maksudnya kalau mau main basket kah, mau main futsal kah, mau main padel kah, itu tetap harus
1: olahraga dulu
0: yang
1: baru
0: yang
1: sport gitu.
0: Baru masuk sport. Jadi sport itu katanya kayak ketahanan kita.
1: Nah, seharusnya sih. Oke.
0: Okay. Kayak endurance kita tuh diuji di situ. Jadi kita persiapan dulu baru kita bermain gitu. Nah, kebetulan saya juga punya teman juga yang suka ngelatih ya. Ngelatih kayak dia personal trainer, dia bilang banyak orang pedal maksain, kan kalau pedal langsung nekuk-nekuk gitu kan, Hirzan.
1: Betul.
0: Lari nekuk-nekuk, tapi sehari-harinya tuh enggak pernah
1: nekuk.
0: Ada latihan untuk nekuk di lututnya, untuk apanya. Jadi kadang-kadang masih ada squatnya yang salah, yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau bisa sebelum masuk yang dengan high intensity itu, ini dulu apa namanya? Olahraga harian.
1: Ngerti.
0: Ya, padahal kalau kita berpikir kayak sportnya olahraga. Olahraga ya apa maksudnya? Jadi bedain katanya gitu. Alright. Sama sport dan exercise mungkin kayak gitu
1: bahasa.
0: Ini lebih ini.
1: Aku akan
0: breakdown lagi oleh
1: akan breakdown ya. Dari kalimat si mas-mas yang paling tahu tadi ya. Maksudnya bukan ngejekin deh, sebenarnya itu kan saya ngomong sesuai fakta ya.
0: Yang dia ngomongin
1: maksudnya. Iya, maksudnya sesuai fakta dari orang yang
0: sumbernya.
1: Nah, kalau dari yang saya ambil dari AI aja deh ya. Belum saya keluarin lagi KBBI saya nih ya.
0: Gile.
1: Jadi, sobat suara, sport itu atau olahraga nih adalah segala bentuk aktivitas fisik yang melibatkan keterampilan, strategi, dan peraturan yang terstruktur. Nah, terus ternyata ada
0: pembedahan lagi
1: bahasanya secara umum. Jadi konsep sport dibedakan menjadi berbagai kategori penting. Ada sport versus exercise. Berbeda dengan exercise atau latihan fisik seperti jogging atau yoga yang murni untuk kesehatan tubuh pribadi, sport berfokus pada unsur kompetisi, perlombaan, dan permainan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi kalau misalkan kita futsal, kita main kan.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau misalkan biasanya sih kalau udah di build di jogging tadi, di yoga, di gym kayak gitu kan, udah siap nih semuanya. Jadi tinggal main. Jadi meminimalisir cedera juga gitu. Saya pikir benar juga sih kayaknya ya. Dan betul. Ternyata kan kayak kemarin dokter Frija juga bilang kan bahwa lari pun ada
1: batasannya,
0: ketentuannya. Jadi kayak gak bisa di wah lari nih maraton tapi gak ada latihannya, wah amsyong tuh
1: ngawur
0: ya kan?
1: ngawur.
0: Bener. Jadi hati-hati sahabat-sahabat, boleh kita ikut apa kayak pedal dan lain sebagainya, tapi siapin ininya semuanya ya, starter packnya siapin dulu.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscan.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di Suara Penjara Mesin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru bersama Aksi saya dan juga Herzan Anggoro. Kita mau sapa-sapa dulu yang ada di TikTok kita. Ada Miranti, ada Sabira. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Sabar.
0: Membludak, ya Allah, ya Allah.
1: Sabar,
0: mau puterin yang mana, ya Allah.
1: Terus juga nih dari Bang Bri.ro katanya mau request lagu Maroon 5 People.
0: Oke, ditunggu aja ya Bang Bri sebentar lagi ya.
1: Terus dia mau kirim salam, katanya lagu ini spesial untuk semua karyawan PT Yaza Pertama.
0: Betul.
1: Pertama. Asik.
0: Oke, sahabat suara.
1: Boleh, boleh.
0: Kita udahan dulu aja untuk jam request yang sekarang, kamu tetap bisa lanjut request lagi. Tapi habis ini kita bakal ngobras dulu ya. Bye bye.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Masih di Suara Seru bersama Aksesa dan Hirzan Anggoro. Di pagi ini ada Hafi, tadi Hafi Zani, halo.
1: Halo.
0: Ada Adit, halo.
1: Adit, ada Mai juga.
0: Selamat
1: tadi.
0: Selamat pagi katanya Bang Hirzan.
1: Pagi Mai.
0: Request Ungu aja. Apa lagunya?
1: Salam dari Mah, dari Binuang. Buat seluruh karyawan PT
0: HBM.
1: Oh mantap HBM.
0: Enak Pap. Live kayak gini bisa lihat mbaknya cantik.
1: Asik. Thank you ya.
0: Thank you ya.
1: Terus juga ada Aura kirim salam buat Mas Freddy Maulana dan teman-teman, semangat kerja di tempat baru.
0: Kakak Miranti lagu Ataf, ungunya apa judulnya Kakak
1: boleh,
0: Miranti?
1: Boleh. Tapi sebelum kamu ini mendengar lagu yang kamu request ya sahabat suara. Seperti biasa di Ngobras itu kan ngobrolin seputar hal-hal yang santai-santai aja gitu ya. Benar. Dimana ada satu hal lucu kalau kita ngobrolin masa kecil. Dulu rasanya pengen banget cepat gede, tapi begitu udah gede, pengen cepat jadi kecil. Balik lagi ke masa lalu. Tapi banyak kejadian-kejadian kecil yang teringat gitu ya setelah kita dewasa.
0: Yes.
1: Gitu. Mulai dari main sampai lupa waktu, pulangnya dimarahin. Terus momen-momen yang sekarang kalau diingat malah bikin kita ketawa sendiri gitu.
0: Betul.
1: Hampir semua orang punya cerita soal hukuman. Entah karena pulang terlalu sore, nilai sekolah jeblok, ketahuan main hujan-hujanan, atau diam-diam jajan pakai uang yang bukan punya kita alias duit SPP.
0: Waduh, ada tuh, parah banget sih ya.
1: Bentuk hukumannya juga macam-macam, enggak ada akses ya.
0: Bener.
1: Ada yang cuma disuruh berdiri di pojokan rumah, enggak boleh main seminggu, di gesper, terus di gesper. Dikurung.
0: Nah, itu
1: terus di
0: VOC ya.
1: Di mulut jadi kasih lombok cabe alalalalala.
0: Ceritain dong
1: semuanya
0: momen masa kecil kamu ketika kamu kena hukum waktu kecil ya. Kita puterin dulu lagunya Maroon 5
1: Five Pound spesial Bang Bri.ro.